0: Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.
1: National FM.

0: Firman ilahi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.
2: Tafsirnya, mereka yakni orang-orang yang beriman bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, apakah yang mereka akan belanjakan? Katakanlah, apa sahaja harta benda yang baik yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang musafir yang putus perbelanjaan. Dan apa jua kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 215.

0: وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تuhan kami، tiada tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau, Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmah, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibad du'a is-sa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada sesiapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawiyu ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerabu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lainnya. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kamu mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram أن تستجيب لنا دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Sementara tadi kita telah pun bersama mengikuti bacaan doa selesai sahaja menunaikan sembahyang sunat hajat dua rakaat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Hari ini pertemuan kita hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 4 September 2026 Masihi, kami bawakan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat ini dari Masjid Umar.

0: Marali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Si Abdul Wali Mul Fazil selaku jurulas untuk tengah hari ini akan cuba untuk memberikan ulasan dan juga gambaran sekitar secara langsung yang kita bawakan ini. Kita berikan tumpuan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, untuk tengah hari ini sebahagian daripada para jemaah sudah pun hadir lebih awal untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu Jumaat, yang mana sebagai panduan bersama hari ini seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat bagi seluruh negara Brunei Darussalam ialah tepat pada pukul 12.45 minit tengah hari ini nanti. Hari Jumaat inilah merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari Jumaat inilah kita ini akan dapat sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat, seterusnya menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti yang akan dipimpin oleh khatib. Peranan selaku khatib untuk hari ini dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, yang insyaAllah yang mulia Ustaz Zulkifli bin Haji Murad, tar muazzin untuk hari ini ialah yang mulia Imam Haji Hamdini bin Haji Garif. Jadi untuk seketika sebelum seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat 12.45 minit tengah hari ini nanti, kita ikuti bersama terlebih dahulu bacaan tazkir.
1: Oh.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Sebentar tadi kita telah mendapat sama-sama mengikuti bacaan tazkir dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandara Seri Begawan. Alhamdulillah, kelihatan pada ketika ini para jemaah sudah pun mula memenuhi ruangan Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandara Seri Begawan, sama-sama menantikan seruan azan yang akan berkumandang tepat pada pukul 12.45 menit tengah hari ini nanti, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Begitu juga bagi seluruh masjid, surau dan juga balai ibadah di seluruh negara Brunei Darussalam. Jadi insyaAllah untuk hari ini, berperanan selaku khatib yang akan menyampaikan khutbah seterusnya mengimamkan sembahyang fardu Jumaat nanti dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, ialah Yang Mulia Ustaz Azul Kifli bin Haji Murad. Dan untuk hari ini, tajuk yang akan disampaikan ialah berkenaan dengan 7 dekad pendidikan agama formal.

0: القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, seruan azan sebentar tadi berkumandang dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandara Seri Begawan, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Jumat. Kelihatan pada ketika ini, para jemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandara Seri Begawan, ada yang bangun untuk mendirikan sembahyang sunat rawatib, yaitu sembahyang sunat dua rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti. Jadi insyaAllah selesai sahaja para jemaah ini menunaikan sembahyang sunat rawatib, kita akan dapat sama-sama mengikuti khutbah Jumaat nanti yang akan disampaikan oleh khatib. Tajuk khutbah Jumaat untuk hari ini ialah 7 dekad pendidikan agama formal, evolusi, transformasi dan legasi. Jadi apabila khutbah Jumaat disampaikan nanti, sama-samalah kita ini memberikan perhatian dan juga tumpuan. Mudah-mudahan kita ini akan memperolehi pengajaran dan juga iktibar daripada apa yang akan disampaikan nanti. Merenung seketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Ya, demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Auda yang dihormati sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan terhadap tuntutan sembahyang Jumaat ini sangat jelas dan ketara, ketika mana baginda pernah bercita-cita untuk menyuruh golongan muslimin ya mengerjakan sembahyang Jumaat. Jadi sama-samalah kita ini menghadirkan diri ke masjid, surau maupun balai ibadah untuk sama-sama mengerjakan sembahyang fardu Jumaat ini. Mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan mereka yang dimasukkan ke dalam syurga, dan kita ini mengharapkan mudah-mudahan ibadah yang kita ini kerjakan pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya dikurniakan ganjaran pahala di sisinya. Baik, sebahagian daripada para jemaah yang sudah pun selesai menunaikan sembahyang sunat rawatib, sebahagiannya lagi masih lagi mengerjakannya, dan para jemaah pun mula mengisikan ruang-ruang kosong dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jadi untuk seterusnya, marilah sama-sama kita mengikuti khutbah Jumaat untuk hari ini.

0: qabla zuhur. Oleh demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata. Karena barang siapa yang bercakap atau berkata-kata sesungguhnya, sia-sialah ia dan tiadalah sempurna Jumatnya. Maka diamlah kamu dan dengarkanlah khutbah. Mudah-mudahan kita sekaliannya beroleh rahmat.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Ilmu bukan sekadar menambah pengetahuan, bahkan menjadi asas penting yang mengangkat darjat, membina maruah diri dan menjadi panduan hidup kita di dunia sehinggalah ke akhirat. Apabila kita berbicara tentang ilmu dan pendidikan, pendidikan agama mempunyai peranan yang amat penting. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan tentang agama. Pendidikan agama membimbing manusia supaya ilmu yang dipelajari diterjemahkan dalam kehidupan melalui penghayatan iman, pelaksanaan ibadah dan kemuliaan akhlak. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini genaplah 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam dengan tema 7 dekad pendidikan agama formal, evolusi, transformasi dan legasi. Evolusi menggambarkan perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan agama formal selaras dengan keperluan semasa. Dari sistem yang sederhana pada peringkat awal, pendidikan agama telah berkembang kepada struktur yang lebih tersusun dan menyeluruh. Manakala transformasi pula menekankan usaha berterusan untuk memperbaharui dan memperkukuh pendidikan agama agar kekal relevan dalam era globalisasi dan teknologi tanpa mengorbankan asas akidah, syariah dan akhlak. Sementara itu, legacy merujuk kepada warisan dan asas kukuh yang telah dibina sejak penubuhan pendidikan agama formal. Ia meliputi usaha gigih para ulama dan pemimpin dalam membentuk sistem pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa semoga segala usaha dalam memertabatkan pendidikan agama di negara Brunei Darussalam mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta terus melahirkan generasi yang berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia dan mampu memberikan manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bacalah wahai Nabi Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia menulis dengan kalam, yakni pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Barakallahu lana fil Qur'anil Azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر.

جميع رفعني ورزق الوالد. الله أكبر. سبحان الله ربي الله أكبر.

Jangan ke mana-mana, tetap bersama di National FM 5.30 minit petang, berita ke udara. Di pertemuan kita Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 4 September 2026 Masihi, hari yang ke-247, minggu yang ke-36.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
2: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya. Tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
3: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Orang ramai diingatkan untuk mengutamakan kesihatan berikutan cuaca berjerebu. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, bahkan mempunyai peranan amat penting dalam membimbing manusia. Kerjasama strategik ASEAN dengan agensi

0: University Islam Sultan Sharif Ali Unisa, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan An-Nafi Corps mengadakan Majlis Maulid Akbar bersama Profesor Dr. Abdul Somad, Pensyarah Ajung Fakulti Usuluddin Unisa. Program sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlangsung semalam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Antara yang hadir yang berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Pengisian majlis persembahan qasidah dan tazkirah bertajuk Membina Generasi Ummah yang Beriman, Berilmu, Beramal dan Beradab Mulia antara lain menekankan kepentingan pembinaan generasi ummah yang berteraskan keimanan, berilmu, beramal dan berakhlak mulia. Ceramah khas mengenai akhlak keberkatan dan literasi kewangan yang menampilkan tokoh ilmuwan Islam tersohor menghimpunkan orang ramai, pemimpin masyarakat, golongan profesional dan belia dalam program dua hari yang tertumpu kepada aspek keimanan, pembangunan sahsiah serta pengurusan kewangan yang bertanggungjawab. Diadakan sempena sambutan Maulidur Rasul, ceramah tersebut diteruskan petang tadi dengan sesi khas bagi kaki tangan dan pihak berkepentingan Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang juga pengerusi BIBD. Dalam ceramah, Profesor Dr. Abdul Somad menekankan kepentingan mencontohi akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai asas kepada kecemerlangan peribadi, kepimpinan beretika dan kesejahteraan masyarakat. Tegasnya, kejayaan sebenar adalah melangkaui kekayaan material dan berteraskan usaha meraih keberkatan melalui integrity, accountability serta tanggungjawab dalam segenap aspek kehidupan. Juga bersempena sambutan Maulidur Rasul, ceramah khas diadakan oleh Jerudong Park Medical Center JPMC. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengerusi Lembaga Eksekutif JPMC. Ceramah bertajuk Dari Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Budaya Kerja antara lain menekankan mengenai pengajaran dari kehidupan dan pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memupuk nilai dan amalan positif di tempat kerja. Sementara itu, Persatuan Gerakan Ibu Tunggal mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul di salah sebuah restoran di Sengkurung. Hadir Dayang Nurliha binti Awang Haji Besar yang dipertua Persatuan Gerakan Ibu Tunggal. Acara turut diserikan dengan ceramah maulud bertajuk Wanita Solehah di Era Globalisasi yang disampaikan oleh Dayang Haja Zunaidah binti Haji Gunung, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Keadaan cuaca panas yang melanda negara ketika ini menyebabkan keadaan berjerebu di beberapa kawasan sekaligus mendorong pihak berkuasa berkepentingan tampil memberikan penjelasan serta garis panduan keselamatan kepada orang ramai. Perkembangan semasa mengenai fenomena berkenaan antara yang dikupas menerusi wawancara rampai pagi bertajuk Situasi Jerebu di Negara Brunei Darussalam yang disiarkan pagi tadi. Awang Muhammad Nur Arifin bin Haji Awang Yusof, pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca menjelaskan dalam tempoh monsun barat daya, keadaan berjerebu boleh berlaku apabila cuaca kering berpanjangan berlaku di rantau Asia Tenggara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam merekodkan suhu harian melebihi 35 darjah Celsius dengan bacaan tertinggi 38.2 darjah Celsius di Labi, manakala turunan hujan bagi bulan September dan Oktober dijangka di bawah paras normal.
2: Dalam tempoh monsun barat daya ini, keadaan berjerebu yang boleh berlaku khususnya apabila cuaca kering berpanjangan berlaku di rantau Asia Tenggara kita ni. Dan pada kebiasaannya, jenis jerebu yang berlaku adalah jerebu rintas sepadan tu, di mana jerebu ini sebenarnya ditiup dan masuk ke dalam negara kita.
0: Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai mengenai bahaya zarah halus jerebu terhadap sistem pernafasan, terutama bagi pengidap asma dan penyakit jantung. Dr. Nurul Hayati Azrina binti Haji Jaman, pegawai perubatan, menegaskan agar masyarakat di negara ini mengutamakan kesihatan sewaktu keadaan berjerebu, antaranya dengan menghadkan aktiviti luar, menggunakan sungkup muka jika perlu berada di luar, memastikan dan mendapatkan pemeriksaan dan rawatan segera jika ada gejala selsema atau batuk yang berlarutan, alahan, sesak nafas ataupun kesukaran bernafas.
3: Jadi sewaktu jerebu ini, utamakanlah kesihatan. Hadkan aktiviti luar, mengikut golongan masing-masing, gunakan sungkup muka jika perlu berada di luar, tetapi seboleh-bolehnya stay indoor.
4: Yeah.
3: Memastikan dapatkanlah pemeriksaan dan rawatan segera jika ada gejala selisma atau batuk ataupun yang berlarutan, alahan, sesak nafas ataupun kesukaran bernafas.
0: Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan PSI 116, daerah Blight 125, daerah Tutong 99 dan daerah Temburong 78. Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama menyediakan satu pelan tindakan khususnya melibatkan pelaksanaan sembahyang fardu Jumaat di masjid-masjid dan surau-surau serta balai ibadat di seluruh negara sebagai langkah berjaga-jaga bagi menghadapi keadaan cuaca berjerebu. Pelan tindakan tersebut dilaksanakan bertujuan memastikan kemaslahatan dan kesejahteraan para jemaah khususnya dalam kalangan warga emas dan kanak-kanak dalam melaksanakan ibadah khususnya sembahyang fardu Jumaat. Ia juga dihasrat menjadi panduan bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah kandungan teks khutbah Jumaat diringkaskan dengan terus mengekalkan rukun-rukun khutbah dan bacaan surah-surah pendek selepas surah Al-Fatihah dalam sembahyang fardu Jumaat. Dalam pada itu, Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengeluarkan notis keselamatan dan kesihatan tempat kerja bagi mengingatkan semua tempat kerja supaya mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya dan mengurus risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja yang timbul akibat keadaan berjerebu ketika itu. Memandangkan keadaan berjerebu yang dialami negara boleh berubah, tempat kerja hendaklah terus memantau bacaan rasmi Indeks Piawaian Pencemaran Udara PSI, maklumat kaji cuaca dan nasihat kesihatan, serta mengkaji semula dan mengemaskini penilaian risiko dan langkah berjaga-jaga yang berkaitan sewajarnya dan jika perlu, disesuaikan dengan keadaan semasa. Keadaan berjerebu boleh menjejaskan kesihatan, memburukkan masalah pernafasan dan kardiovaskular yang sedia ada, meningkatkan risiko kesihatan yang berkaitan dengan kerja luar yang berpanjangan dan atau berat, mengurangkan penglihatan serta menjejaskan kualiti udara dalaman di tempat kerja. Prinsipal, majikan dan orang bekerja sendiri adalah diingatkan dengan tegas mengenai kewajipan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, Penggal 277 dan Peraturan Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, yakni pengurusan risiko untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja termasuk menilai risiko yang boleh dijangka dan melaksanakan langkah kawalan risiko yang sesuai dan berkesan. Apabila bacaan PSI meningkat, kualiti udara merosot ataupun nasihat rasmi menunjukkan peningkatan risiko, tempat kerja hendaklah melaksanakan langkah berjaga-jaga yang lebih ketat secara berperingkat. China dengan tegas juga mengingatkan semua tempat kerja supaya terus berwaspada, memantau nasihat rasmi yang dikeluarkan oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan serta memastikan langkah kawalan risiko dikaji semula dan disesuaikan mengikut perubahan keadaan bagi melindungi orang di tempat kerja semasa keadaan berjerebu. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, bahkan mempunyai peranan amat penting dalam membimbing

0: dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagen Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

5:53 minit petang bersama di Voice Senja National FM. Waktu menaikkan sembahyang fardu maghrib pada pukul 6:25 minit petang nanti.

berdoa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghayra darin ajilan ghayra ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera, tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih, riwayat Abu Dawud.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Marilah kita ini sama-sama memuji dan memanjatkan kesyukuran kita ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita ini ruang dan peluang untuk terus bersama-sama lagi dalam ruangan terapi nasional untuk keluarannya pada kali ini.

Mudah-mudahan ianya akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita di bersama juga insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Pernahkah kita ini terfikir ataupun merasakan bahawa kehidupan kita ini semakin hari semakin berubah mengikut perubahan zaman? Yang mana kalau dulu-dulu kita ini sering berkumpul dengan ahli-ahli keluarga kita ini, melihat rancangan-rancangan TV kegemaran kita ini, melihat movie bersama-sama, bercerita sama-sama, dan kadang-kadang makan minum, melihat TV pun sama-sama. Tapi sekarang ini macam mana? Semuanya itu sudah berubah. Ramai di kalangan kita ini semakin berjauhan walaupun dekat. Kenapa? Sebab adanya telefon bimbit. Memang ini dapat kita dinafikan. Segala-galanya menjadi mudah dengan adanya telefon bimbit. Dan ini dapat berhubung dengan kawan-kawan walau sejauh mana pun bisa orang berada. Kemudian, kita ini dapat melihat movie ataupun rancangan-rancangan kegemaran kita ini dengan mudah. Mencari bahan-bahan bacaan, berhibur dan sebagainya. Namun, kalau kita ini tidak mengawalnya, sudah pasti ia akan memberi kesan yang negatif dalam kehidupan kita ini. Jadi perubahan inilah yang semakin menjadi-jadi dalam kehidupan kita ini sekarang ini. Seolah-olah kita ini telah dizombikan oleh telefon bimbit kita ini sendiri. Sebab itulah penting untuk kita ini menimbulkan kesedaran dalam diri kita ini akan kesan telefon bimbit itu dengan menghadkan penggunaannya pada perkara-perkara yang penting sahaja. Perkara ini penting sebenarnya. Sebab kalau kita diperhatikan, disebabkan oleh telefon bimbit inilah banyak masa kita ini terbuang macam itu saja. Terutama sekali semasa kita ini bekerja. Kadang-kadang tugas yang kita lakukan itu sebenarnya mudah dan boleh kita siapkan dalam masa yang singkat saja. Tapi disebabkan penggunaan telefon bimbit yang tidak terkawal, maka tugas itu tertangguh sampaikan berhari-harinya kita ini. Sehingga menyebabkan kita ini tidak mampu untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh kejujuran. Dan macam itu juga keadaannya semasa kita memandu, kadang-kadang ada yang hampir-hampir kehilangan nyawanya hanya disebabkan penggunaan telefon bimbit yang indah terkawal. Semua ini adalah kesan ataupun impak daripada telefon bimbit itu sendiri. Kalau ia indah dikawal dengan sebaik-baiknya, maka ia akan memudaratkan diri kita ini sendiri dan termasuklah ahli keluarga dan masyarakat. Jadi untuk mengatasi ataupun menangani keadaan ini daripada berpanjangan, maka kita ini perlu berusaha untuk menanamkan kesedaran dalam diri kita ini akan cara penggunaan telefon bimbit yang tepat. Contohnya, kita ini tetapkan waktu-waktu yang khusus menggunakan telefon bimbit itu, iaitu dengan menetapkan matlamatnya. Sekiranya waktu memandu, kita ini disiplinkan diri kita ini supaya jangan menggunakan telefon bimbit. Apatah lagi melihat Facebook, Twitter, berWhatsApp dan sebagainya. Tapi kalau perlu juga rasanya untuk menggunakan, maka kita ini berhentikan kenderaan kita ini dan barulah kita ini menggunakannya. Dan macam itulah juga dengan yang lain-lainnya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Walaupun telefon bimbit ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita ini sekarang ini, yang mana tampaknya akan menyukarkan lagi kehidupan kita ini, maka disebabkan itulah kita ini perlu berusaha untuk menanamkan dalam hati kita ini bahawa telefon bimbit ini bukannya matlamat dan tujuan hidup kita ini, tapi ia adalah alat untuk kita mencapai tujuan dan matlamat hidup kita ini seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Jadi disebabkan itulah penting untuk kita ini melatih dan mendisiplinkan diri kita ini dan ahli keluarga kita ini untuk menggunakan telefon bimbit yang ada ini pada perkara-perkara yang berfaedah sahaja. Dan seterusnya mempraktikkannya, iaitu dengan menanamkan niat yang betul akan penggunaannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak menyalahgunakan telefon bimbit pada perkara-perkara yang indah berfaedah, terutama sekali dalam penggunaan internet. Kemudian yang ketiga, menghadkan penggunaannya. Contohnya, bukannya sewaktu kita ni makan ataupun masa kita ni kan solat ataupun semasa kita ni hendak belajar dan sebagainya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri kita ini bersama. Dan sebelum saya berakhir pertemuan kita ini pada kali ini, seperti biasa, terlebih dahulu saya kongsikan bersama bis kita satu amalan yang mana kalau kita amalkan membacanya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan diampuni segala kesalahan dan dosa kecil yang pernah kita ini lakukan masa lalu. Dan zikir yang saya maksudkan itu ialah membaca Subhanallah wa bihamdih. Jadi, amalkanlah zikir ini. InsyaAllah, mudah-mudahan ini akan memberi manfaat dalam kehidupan kita ini. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aku qawli hadha wa astaghfirullahal'am.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National FM.

0: berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National Anthem.
1: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٍ.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia

0: diberanakkan.
1: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

pada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM Radio.

0: National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Dengarkan National FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera anda yang dihormati sekalian, inilah Radio Brunei National FM. Alhamdulillah anda bersama saya Zufal Ismail ke udara ya, menemani anda sehingga jam 6 pagi ini nanti di segmen kita dini hari di pertemuan kita hari ini Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 5 September 2026 Masihi. Dan sudah hari ini merupakan hari yang ke-248 di minggu yang ke-36 di tahun 2026 ya. Terima kasih juga kepada Auda di mana juga Auda berada ya pada di awal-awal pagi ini bersama kami di National FM. Alhamdulillah dan sebagai panduan bersama ya, waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong hari ini akan bermula waktu subuh pada pukul 4.56 minit pagi dan akan berakhir waktunya pada pukul 6.13 minit pagi. Bagi daerah Dutong akan bermula waktu subuh untuk hari ini pada pukul 4.57 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.14 minit pagi. Manakala bagi daerah Belait pula ya, untuk hari ini bermula waktu subuh pada pukul 4.59 minit pagi dan akan berakhir ya pada pukul 6.16 minit pagi bagi daerah Belait. Dan sudah selepas ini akan kita hati bersama bacaan surah Al-Waqi'ah ya. Teruskan bersama kami di National FM 92.3 93.8.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi audio kita hati bersama bacaan surah Al-Waqi'ah. Teruskan bersama kami di National FM 92.3, 93.8.